Whalikoloa, kua whatongi atu e hala tawha a hau i tofoa kai pefo ki o maua ma a koe ni i kolo. Mau fua whatongi atu ai taitai lelei ai toko taha kotoa pe, kwe maua ngai kolo a koe ni mau taitai lelei ke mo me amai o mamata i ai o mau whalikoloa. Peko whetu taki mai pe ki e mau whika telefoni, valuo no ua hiwa valu ni manoa, valuo no ua hiwa valu ni manoa. Wata whiwaisi a koe ni pakahiliko i a te tau toko hoko atu pia me iai.

koe a koe e tau ngai whasi a ko whiwhiri mai ke kau mai i he e tau pōkalama make he koe i au whiwhini pēr mō e Radio Loto no kano whā i